ungutanga le usa mafosa anumuna sisi ya u ya usa mafosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ungutanga tanga ne sama kosa Nikasoo